kuma ku vona nyimba la kaya va tlhela va hlamala swo nyimba leyi kumeka ku kusa no kwa swikangana nyimba la mutini a kumeka Johannesburg mbangana kutani xikwembu xi nga tsandzika nchuma xi feli ku humesa nyimba leya i va ta kani ku swontswa xikwembu bamtro yakwe o tlhangena ndzi na jinga ndzhaka leya a ni na ku lorhava Johannesburg a ta tlhakamela henhla ka ndzhaka.

0: Iya macam yang rajin sampai kita jumpa dengan kader pada caca. Ia panggil tanah nak ulang bahagian dari kami kalau hamba nak kami sekarang yang suazi nali sani kulang hamba mader pada caca. Mungkin lekas sing cerun dekat aku ni makung gua aku kanti. Nungka deval aku tak ada bocor ada wanada mat. Hamba aku untuk lekas sing aku nene kulau tanah usela mat. Ngutung kau nelangga amu ya itu cuma aku istakan aku lesan lek. Kalona wafala kasa kunene kwa wasakan hawadunuka wajisela mati kutanzela kasa kunene kwa midi uwa uhawa kakunene kamitsikari ya inyasi ejina hawa kambi mwia 15 yora shini 30 minuti nchitududunda kandeta kamba tengaji tichirumba kulitamdeda inyasi wazina kuchicha kuwa kambi mwia chitabu la kuwa ningela ngona tenga kwa hakuwa hingati kungumiru kuchanita michine tunia antena nasional imana mahungu manga ningelwa ngomu tengelwa ditikuda msambiki kamitsikari ya inyasi kalia ndulani tumuleta kwa chili maha ndanika provincia ya Sofala inyasi ati maneka sadi distritu ya Dundum. Maneka hechilongulukani na uhidika 90.9 ka frekwensia modulada. Hawa ungu himana kambika internet ka www.rm.co.mz.
1: Manza yobasa, utomuwa unene. Manza yobasa, chitimbisu cha utomi. Tivikel, kamalo ati AZZ, yu yelela, uweko nikolera.
0: Ndani kati miniti tamuni, inawahi ramba mtu msani kuluti Pedro Paruki, ata kamba tenga ya chiti chilumba kuditamudia da nyasi hikuka wazina. Hikuna vila metikari nene, ni kuwa tosetia utakuchitula misaka ditamudia da nyasi tisimbila nguwa tila veka kuinkona.

mahanyelo ato mahanyelo ato naonoko ubindu wa kongo radio msambiki utisako sihena miteto milayo ni mahanyelo avachopi mahanyelo ato naonoko ufanela kuba uningela tigondo kavapya.